Teman berdua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 sore hari ini memasuki, ya siang lah ya, memasuki sore hari ini teman Pro 2 masih ditemani sama gue Elan Krisnandaru. Masih di santai siang weekend. Anyway teman Pro 2, buat lo yang kayaknya masih merasa bensin mahal, iya gue juga merasa sih teman Pro 2. Lo bingung gak sih kenapa setelah harga minyak kemarin turun ya, dan juga kalau gak salah Selat Hormuz sempat dibuka teman Pro 2, harga BBM non subsidi di Indonesia belum kunjung turun teman Pro 2. Mungkin lo yang kerja di bidang oil and gas bisa kasih tahu gue dan kasih tahu info kenapa kira-kira belum diturunkan juga ya. Karena setahu gue bahkan beberapa teman gue sampai harus ganti motor dikarenakan nggak kuat coy sama bensinnya. Gue nggak tahu ya ini jadi solusi apa enggak. Cuma maksud gue kadang kita cenderung untuk menambah kendaraan. Ya let's say kalau misalkan kita bicara tentang kasus macet Jakarta, kadang orang pengen, kan kita udah punya kebijakan ganjil genap gitu untuk di Jakarta. Ternyata ini juga bisa diakali dengan orang punya mobil 2 atau satu mobil listrik, satu mobil konvensional. Ya sebenarnya kan gak mengurangi kemacetan juga kalau kayak gitu ya. Tapi ya ngomong-ngomong tentang mobil listrik juga, ya dibilang solusi, mungkin solusi untuk sebuah keadaan ramah lingkungan. Cuma kalau misalkan dibilang ini apakah solusi mutlak, gue rasa enggak juga sih. Apakah elektrifikasi merupakan solusi dari kemacetan Jakarta? Tidak gue rasa. Karena kan sebenarnya lebih ke memang dari jalan Jakarta udah over capacity banget. Ditambah juga sekarang banyak banget proyek yang terbuka di jalan, lu bisa ngelihat. Gue tuh bingung teman Pro 2, di Tugu Tani, lu kalau lewat Tugu Tani tuh udah ada beberapa proyek yang ditutup teman Pro 2. Maksud gue itu ring 1 ya, kita tahu itu sangat dekat dengan Gambir, sangat dekat dengan bahkan banyak kantor pemerintahan di ring 1, tapi masih banyak banget galian dan juga proyek yang memakan jalan akhirnya. Wow, jadi ya lo harus sabar-sabar sebagai warga Indonesia dan juga sebagai warga Jakarta ya. Karena lagi banyak proyek yang juga akhirnya memakan badan jalan, bukan badan jalan, menurut gue hampir separuh jalan bahkan.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: Teman Pro 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana. Masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 Teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: posisi 13, naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: posisi 11 udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: Jadi dua yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: itu dia pamungkas berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: Sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Rai Melaudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: Podcast aku udah hampir ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunnyder, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng gue, Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2 ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022, dilansir dari comic book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram, Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Doctor Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sue Storm, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart International Top 20 Nasional.
1: Info Pro 2.

0: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 1992 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1992 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: 19 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 member 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: a new door. Now I, you're nobody's girl.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Kedelapannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: lagunya Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Hill. Itu tadi Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produa. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye bye teman produa.

105 FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Bro 2. Osa sudah siap nemenin kamu ya di weekend kali ini, di sore hari ini teman Bro 2. Di hari Minggu, di tanggal 26 Juli 2026. Pastinya seperti biasa ya, di jam 4 sore di hari Minggu gue bakal kasih rekomendasi-rekomendasi film yang bisa lo tonton di sore hari ini ya, santai bareng keluarga, sama pasangan, atau mungkin sama teman-teman kamu teman Bro 2. Tapi nya kita dengerin dulu lagu-lagu yang kece nih, lagu-lagu favorit kamu cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Kal, pernah denger gak sih tentang kewirausahaan sosial?
1: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya gak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
0: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang gak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
1: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
0: Iya, Kal. Coba deh, gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
1: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
0: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
1: Setuju.

Masih di sore ceria weekend teman produa, seperti janji gue tadi ya, gue bakal kasih rekomendasi film yang bisa lo tonton teman produa di sore hari ini atau di malam nanti ya teman produa. Yang pastinya film-film ini amat sayang kalau lo lewatin teman produa, kalau nggak lo tonton di bioskop. Ya, apalagi film yang satu ini reviewnya sudah mencapai 97% di Tomatoes teman produa ya. Ini saran gue, lo harus nonton film yang satu ini teman produa. Film yang berjudul The Odyssey ya. Ini film yang bersinopsis tentang Odysseus yang diperankan oleh Matt Damon nih, Raja Ithaca yang paling legendaris. Ini memulai perjalanan pulang yang panjang dan juga berbahaya setelah perang Troya teman produa. Jadi sepanjang perjalanannya nih, ia dipaksa untuk menghadapi kehendak para dewa, makhluk mitologi dan juga cobaan yang menguji kecerdasan dan juga sisi kemanusiaannya hingga batas maksimal teman produa. Film yang satu ini berdurasi 2 jam 52 menit teman produa ya, jadi kurang lebih hampir 3 jam. Dan buat kamu yang mau nonton film ini, disarankan menurut gue teman produa, lo nonton di IMAX deh. Pasti lo dapat experience yang amat luar biasa. Dan pastikan juga ya, udah ke toilet dulu teman produa sebelum nonton film ini, karena film ini berdurasi 3 jam dan 3 jamnya itu bagus semua teman produa. Jangan sampai dilewatkan ya. Film ini bergenre adventure fantasy, diproduseri oleh Christopher Nolan dan juga Emma Thomas. Dan pastinya ini pemerannya ada Matt Damon, ada juga Tom Holland, ada Anne Hathaway, ada Robert Pattinson, ada Lupita Nyong'o, ada Zendaya, ada Charlize Theron, dan masih banyak pemain-pemain top yang lainnya teman produa ya. Jangan sampai ketinggalan untuk nonton film The Odyssey. Itu film rekomendasi pertama. Rekomendasi selanjutnya nih buat kamu yang suka film horor teman produa, dan ini salah satu film yang pengen gue tonton juga ya. Ini film yang yang bertema horor dan juga thriller teman produa, berdurasi 1 jam 50 menit dan ini cocok untuk teman-teman atau teman produa yang berusia 21 plus nih teman produa. Ada film yang berjudul Evil That Burn. Jadi film ini bercerita tentang seorang wanita nih yang baru saja kehilangan suaminya dan berusaha mencari ketenangan, dan ia berkunjung ke rumah keluarga mendiang suaminya tersebut. Namun teman produa, reuni keluarga yang diharapkan ini menjadi tempat penghiburan berubah menjadi neraka ketika satu persatu dari mereka dirasuki dan juga berubah menjadi Dead Diet teman produa ya. Film ini banyak banget yang udah review, katanya kacau banget ya. Deg-degan abis, horror abis teman produa. Dan film yang satu ini diproduseri oleh Rob Tappert dan juga Sam Raimi, dan pastinya diproduksi oleh Columbia Pictures dan dengan pemain-pemain yang top juga teman produa. Ada Sohila Yaakob, Tandy White, Hunter Dohan, dan masih banyak lagi. Buat lo yang suka film bergenre horror, trailer, ini patut banget lo tonton teman produa. Abis ini gue bakal kasih rekomendasi film-film Indonesia yang mungkin bisa lo tonton di sore hari ini menjelang malam hari nanti ya. Pastinya untuk menikmati weekend kamu teman produa.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di sore ceria weekend teman bro dua, masih barengan Oza sampai jam 7 malam nanti ya. Masih ngebahas tentang rekomendasi-rekomendasi film yang bisa lo tonton di weekend kali ini teman bro dua ya. Tadi udah ada The Odyssey, ada juga Evil Dead Burn, dan sekarang mungkin ya sebelum masuk ke film Indonesia, lo bisa nonton film yang satu ini. Apalagi ini kayaknya cocok banget buat bapak-bapak nih yang suka film action berbau kungfu teman bro dua, yaitu lo bisa tonton film Ip Man Kung Fu Legend teman bro dua ya. Jadi film yang satu ini masih bercerita tentang si Ip Man ini ya, si jago kungfu dari negeri Tiongkok teman bro dua. Dan film ini bercerita tentang situasi Hong Kong di tahun 1950-an. Ini ada pedagang Inggris dan juga kelompok triad Tiongkok ya, yang bergabung untuk memperluas wilayah mereka. Dan akhirnya nih menghancurkan pabrik-pabrik secara paksa tanpa memperhatikan kesejahteraan umum. Langkah ini menuai perlawanan sengit dari Ip Man yang membela para pekerja dan juga menghadapi tekanan dari segala sisi. Jadi dituduh melakukan pembunuhan dan ia dipenjara teman bro dua. Di dalam tembok penjara ini kelompok triad memasang berbagai jebakan mematikan, dan akhirnya apakah mampukah si Ip Man ini mengatasi cobaan dan lolos dari bahaya dan juga membersihkan namanya teman pro 2. Jadi film Ip Man Kung Fu Legend ini diproduseri oleh Americ Content Des Voinesis dan juga diperankan oleh Philip Corden, ada juga Dennis Tu Yuhang, ada Stephen Das, ada Liu King, ada Yan Yalong, dan masih banyak lagi teman pro 2 ya. Ini film berdurasi 1 jam 30 4 menit dan pastinya bergenre action teman pro 2. Lanjut ke film Indonesia selanjutnya. Film Indonesia yang gua rekomendasiin buat lo tonton di weekend kali ini ya, buat lo yang suka film bergenre horror teman pro 2. Ini bisa nonton film Sihir Tanah Kubur nih. Jadi Sihir Tanah Kubur ini bercerita tentang ibunya Yusuf ya, yang meninggal nih, dia adalah seorang ustadz yang dihormati di desanya dan dikejutkan oleh keputusan sang adik ini Ashar ya, yang memindahkan makam ibunya karena sebuah wasiat misterius. Jadi sejak kemunculan makam wurung, makam kosong ini dipercaya membawa petaka serangkaian teror mistis mulai menghantui desa tersebut. Jadi di tengah ketakutan yang menyebar teman pro 2, fitnah dan juga adu domba ini perlahan memecah keluarga tersebut dan merusak kepercayaan warga teman pro 2. Film ini diproduseri oleh Rampun Jabi dan pemerannya ada Keisha Alvaro, ada Aryo Wahab, ada Revaldo, ada Raffi Sanjaya, dan masih banyak lagi teman pro 2. Itu dia beberapa rekomendasi ya yang udah gue berikan buat kamu semua teman pro 2 yang mungkin bisa menemani weekend kamu ya, untuk nonton bareng orang-orang kesayangan kamu.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria weekend, teman Pro 2. Masih barengan Oza sampai jam 7 malam nanti ya. Kalau misalkan tadi udah ada rekomendasi-rekomendasi film yang bisa lo tonton, teman Pro 2. Ini untuk minggu depan ya, banyak banget film yang bakal tayang di bioskop-bioskop favorit kamu, teman Pro 2. Ya, mulai dari film yang sudah ditunggu-tunggu, teman Pro 2. Yang nanti bakal tayang perdana ya di 29 Juli di hari Rabu nih. Ada yang namanya Spider-Man Brand New Day, teman Pro 2. Wah, film yang satu ini udah pasti full ya. Dan gue juga punya rencana untuk nonton film yang satu ini, teman Pro 2. Yang pastinya kalau gue kepengen nonton film Spider-Man Brand New Day di Screen X nih. Katanya film yang satu ini dibuat khusus dengan kamera Screen X yang jadinya nanti kamu punya pengalaman yang sangat amat luar biasa ketika nonton Spider-Man Brand New Day di Screen X, teman Pro 2. Dan selanjutnya ada lagi yang bakal tayang, ini film Indonesia yang berjudul Andai Waktu Dapat Diulang Kembali ya. Andai waktu bisa diulang kembali maksudnya. Ini juga bakal tayang, teman Pro 2. Film Indonesia. Ada lagi film Indonesia yang horor nih genrenya. Ada Sajian Satu Suro. Dan juga ada lagi film Indonesia Kado Untuk Ibu. Dan juga Maju Jejak Pahit Si Kembang Gula. Dan untuk film internasionalnya yang juga akan tayang nih sebentar lagi ya. Ini ada film yang bertajuk Deep Water. Ini film yang bergenre psikologi, thriller, dan juga survival, teman Pro 2. Wow, banyak banget film seru yang bisa kita tonton ya di minggu depan, teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih rekomendasinya khusus buat kamu di minggu depan tapi ya. Dan abis ini bakal gue lanjut dengan info-info menarik pastinya cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Sore Ceria Weekend. Sore Ceria Weekend. Sore Ceria Weekend.
1: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah masuk di jam 5 sore nih ya. Masih barengan Oza sampai jam 7 malam nanti. Teman Pro 2, kamu pernah dengar gak? Atau mungkin sempat dengar isu tentang informasi di media sosial yang menyebut pengendara motor dengan ban gundul ini akan dikenai denda sebesar 250 ribu atau hukuman kurungan selama 1 bulan, teman Pro 2. Jadi nih ya, ini menanggapi hal tersebut, teman Pro 2, ini Korlantas Polri menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks, teman Pro 2 ya. Jadi Korlantas menjelaskan ketentuan mengenai sanksi tersebut bukan aturan baru, melainkan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Jadi dalam regulasi tersebut nih, ini setiap kendaraan yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan juga layak jalan, termasuk kondisi ban yang masih layak digunakan, teman Pro 2. Tapi dengan demikian nih, ancaman denda maksimal 250 ribu atau kurungan paling lama 1 bulan berlaku bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan jalan, bukan hanya karena menggunakan ban yang gundul, teman Pro 2 ya. Jadi Korlantas juga menghimbau nih masyarakat agar rutin memeriksa kondisi kendaraan dan segera mengganti ban yang sudah aus demi menjaga keselamatan saat berkendara. Benar banget, teman Pro 2 ya. Kayaknya sih kita gak perlu lagi dikasih tahu ya, kalau misalkan kita bannya udah aus atau bannya udah botak atau mungkin bannya udah banyak tambelan ya, buat para pengguna motor harus segera diganti, karena keselamatan yang pastinya adalah yang nomor satu, teman Pro 2.

Masih di sore ceria weekend teman pro 2, masih barengan Oza sampai jam 7 malam nanti ya. Gak kerasa teman pro 2 ya, Piala Presiden nih sudah mulai kick off kemarin teman pro 2. Dan akhirnya di grup A ya, ini Persib Bandung memimpin klasemen sementara teman pro 2. Dan Persib Bandung akhirnya bisa memimpin klasemen grup A setelah menang atas Arema FC di Stadion Jalak Harupat Bandung, Jawa Barat pada hari Sabtu malam kemarin. Dan Maung Bandung ini menang tipis atas Singo Edan dengan skor 1-0 teman pro 2. Jadi gol tunggal Persib ya, dicetak oleh William Baros pada menit ke-24. Dan juga akhirnya Persib bisa berada di puncak klasemen. Dan di posisi kedua teman pro 2 ini diisi oleh klub asal Singapura yaitu Tampines Rovers yang juga berhasil bermain imbang dengan DPMM FC dengan skor 2 sama teman pro 2 ya. Dan habis ini bakal gua kasih tahu nih update pertandingan untuk Piala Presiden hari ini ya, di hari Minggu teman pro 2. Tapi habis lagu-lagu yang satu ini ya.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih lanjut ngebahas tentang Piala Presiden 2026, teman Pro 2 ya. Di malam hari ini bakal ada big match, teman Pro 2, antara laga Persebaya melawan Persija pada Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya nih, yang akan menjanjikan pertarungan yang dahsyat, teman Pro 2. Itu lantaran kedua tim punya banyak bintang dan sama-sama sedang membangun tim untuk musim baru Super League. Persija nih khususnya malah punya pelatih baru, yaitu Coach Sintayong. Dan STY dan juga pelatih Persebaya Bernardo Tavares ini sudah sama-sama menyebut tim mereka belum 100% dan memang belum siap untuk berkompetisi. Jadi Piala Presiden 2026 seperti biasa merupakan turnamen pramusim dan kesempatan para pelatih untuk mengukur kesiapan nih. Dan pelatih Sintayong mengatakan bahwa selain tetap membawa kebanggaan bagi klub, perjuangan anak asuhnya di ajang pramusim ini juga harus terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kata pelatih Pak STY, Coach STY ya, ini jangan sampai cedera, kami harus sangat berhati-hati agar terhindar dari cedera. Karena kami ikut serta turnamen ini tentunya tujuannya adalah mendapatkan hasil yang baik. Kita tunggu aja pertandingan nanti malam ya. Big match antara tim kebanggaan Jakarta, teman Pro 2, Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya. Kalau gue sih yakin banget nih bakal dimenangkan sama Persija dengan skor 2-1.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di Sore Ceria Weekend, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang Persib, Persija, dan juga Persebaya di Piala Presiden 2026. Gak komplit, gak afdol kalau kita gak ngebahas tentang Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 nih, teman Pro 2 ya. Timnas Indonesia ini bakal main besok, teman Pro 2. Tapi Timnas Indonesia sudah dinobatkan sebagai peserta termahal di Piala AFF 2026, teman Pro 2. Kenapa? Karena ini nilai pasar 26 pemain yang dibawa Timnas Indonesia jauh melampaui negara-negara rival lainnya di Piala AFF 2026 seperti Vietnam hingga Thailand, teman Pro 2. Sekuat merah putih, ini menjadi satu-satunya tim yang belum memainkan pertandingan di Piala AFF 2026 dan mereka baru akan berlaga pada Senin malam, teman Pro 2. Dan menurut jadwal yang telah dirilis nih, ini Timnas Indonesia akan menjamu Kamboja dalam laga grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Cibinong mulai jam 8:30 malam. Sebelumnya nih di grup A sudah ada dua pertandingan menarik yang berlangsung, yakni Kamboja melawan Singapura dengan skor 1-2 dan juga Timor Leste melawan Vietnam dengan skor 0-7 untuk kemenangan Vietnam. Dan kini giliran Timnas Indonesia yang bakal bertanding, teman Pro 2. Dan total 26 nama pemain siap diturunkan John Hartman untuk menghadapi kejutan dari Kamboja. Kita lihat, teman Pro 2 ya, apakah Timnas Indonesia bisa menang dengan skor yang sangat jauh, teman Pro 2. Tapi kalau prediksi gue, Indonesia bakal menang dengan skor 7-0 atau enggak 8-0 melawan Kamboja. Kalau menurut kamu, berapa skor yang akan terjadi antara pertandingan Indonesia melawan Kamboja, teman Pro 2?

Jakarta teman terbaik kamu, Juicy Lucy teman Pro 2. Dengan gurun hujan ya yang barusan kamu dengerin di 105 FM Pro 2 Jakarta teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah waktunya azan maghrib nih untuk daerah ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Oke, kalau begitu kita dengerin dulu azan maghrib, nanti kita bakal lanjut lagi di 105 FM Pro 2 Jakarta teman terbaik kamu.

0: Waktunya Sore Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Masih di Sore Ceria Weekend, teman Pro 2. Udah masuk di jam 6 sore ya, teman Pro 2. Masih ada 1 jam lagi gue bakal nemenin kamu di Sore Ceria Weekend dengan informasi terupdate dan pastinya dengan informasi menarik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Kafka.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di sore ceria weekend, teman Pro 2. Buat kamu nih yang suka banget dengan Marvel ya, dengan film-film dari Marvel, teman Pro 2. Akhirnya ini Ghost Rider secara resmi diumumkan, teman Pro 2 ya. Dan Ghost Rider sendiri dilansir bakal tayang di tahun 2028. Dan informasi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Marvel Studio, yaitu Kevin Feige, teman Pro 2, di panggung Hall H dalam ajang San Diego Comic Con. Dan film tersebut ya nantinya bakal disutradarai oleh Sean Levy dan pastinya bakal dirilis di tahun 2028, teman Pro 2. Sebelumnya nih, ini karakter dari Ghost Rider melekat banget sama aktor Nicolas Cage, teman Pro 2. Dan kini gilirannya Ryan Gosling, teman Pro 2, yang akan memerankan karakter tersebut. Gimana menurut kamu, teman Pro 2? Cocok gak Ryan Gosling menjadi peran Ghost Rider? Rider.

Masih di sore ceria weekend, teman Pro 2. Siapa nih di antara kamu, teman Pro 2, yang suka banget main Monopoly, teman Pro 2? Kali ini nih, ini buat para teman Pro 2 yang mungkin jago banget main Monopoly ya. Ini Netflix mengumumkan serial kompetisi terbaru yang diadaptasi dari permainan papan legendaris Monopoly. Jadi dalam kompetisi ini nih, sebanyak 12 peserta ini akan bersaing di Monopoly Town Square berukuran nyata untuk memperebutkan hadiah utama senilai 2 juta dolar ya, atau sekitar 36 miliar rupiah. Jadi saat ini proses pencarian peserta atau casting telah dibuka nih, teman Pro 2. Jadi selama kompetisi ini peserta akan mengumpulkan uang, membeli properti, membangun aliansi, dan juga bernegosiasi layaknya permainan Monopoly. Jadi peserta yang bangkrut ini akan langsung tereliminasi, sementara yang mampu bertahan hingga akhir ini akan menjadi pemenangnya, teman Pro 2. Jadi serial hasil kolaborasi Hasbro Entertainment dan juga Studio Lambert ini dijadwalkan akan tayang pada musim gugur 2027, teman Pro 2. Wah, kira-kira siapa ya 12 orang yang akan bersaing di Monopoly Town Square nih, yang bakal tayang nanti katanya di musim gugur 2027 nih. Siapa sih di antara kamu, teman Pro 2, yang punya kenangan ketika bermain Monopoly? Kamu suka ambil kesempatan atau dana umum, teman Pro 2?

Serosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Osa sudah harus pamit nih dari ruang dengar kamu semua di malam hari ini ya. Thank you banget yang udah dengerin dari jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Abis ini bakal ada Indonesia Pro Indie, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kalau begitu teman Pro 2, Oza harus pamit undur diri dulu ya. Pastinya have a nice weekend. And bye-bye teman Pro 2. Dah.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut. Kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus, coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.
2: Jaga Malam Weekend.
3: Waktunya Jaga Malam Weekend.
4: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2, ditemenin sama Davi Prada di malam hari ini sampai nanti di jam 10 teman Pro 2. Aduh, besok udah Senin lagi, jadi gue bakal nemenin di hari terakhir sebelum hari Senin. Jadi buat kamu yang lagi menikmati liburannya teman Pro 2, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat sebelum besok melanjutkan di hari Senin gitu ya. Tapi gue pengen cerita dikit, hari ini gue lagi happy banget. Gue tuh baru banget touchdown mungkin sore ini ya dari Sukabumi, abis nge-camp gitu, nge-glamping sih, jatuhnya kayak camping yang bagus gitu teman berdua. Terus gue tadi pagi rasanya menikmati rasanya healing gitu, gue diem aja ditemenin sama suara burung, suara jangkrik, padahal pagi-pagi gitu ya, bengong aja ngeliatin gunung, enak banget teman berdua. Gue di Golpara namanya, dan bener deh, itu beneran ngasih tahu gue kalau liburan atau take a break from the world gitu ya, dari dunia ini, take break itu beneran penting banget sih untuk diri sendiri gitu teman berdua. Aduh, mungkin lo bisa merencanai liburan lo di next week seperti apa teman berdua. Kalau gitu ya sekarang masih enjoy aja sebelum besok di hari Senin. Kalau mau ikutan sama gue join-join ngobrol-ngobrol, bisa langsung merapat di 0811 800 105 teman berdua.

Susu cair segar memang akan terlihat lebih menggiurkan dan menyegarkan saat dikemas dalam botol kaca bening. Selain itu, botol kaca akan membuat susu cair terlihat lebih elegan. Banyak alasan mengapa susu dengan kemasan botol kaca bening terkesan lebih mewah. Di antaranya adalah rasa yang lebih enak, suhu dingin yang terjaga, dan ramah lingkungan. Susu yang disimpan dalam botol kaca bening ternyata bisa mengurangi kandungan nutrisi dalam susu. Dengan menggunakan botol kaca bening, perusahaan susu membiarkan produk mereka mengalami oksidasi cahaya. Kemasan kaca bening memungkinkan adanya reaksi antara cahaya dan nutrisi dalam susu, daripada kemasan plastik biasa atau kertas karton. Berbeda dengan botol kaca bening, kemasan plastik dan kertas karton didesain untuk mencegah cahaya masuk dan bereaksi dengan nutrisi dalam susu.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebelum besok di hari Senin, gue pengen buka dulu kali ya perakiran cuaca besok hari itu seperti apa. Pastinya di bmkg.go.id biar kamu gak makin ketinggalan. Kalau di berkaca dari hari ini sih, hari ini cerah banget ya. Bahkan gue bisa bilang panas banget, panas pol. Ada beberapa teman-teman gue juga yang hari ini bersepedahan gitu ya. Mereka pada bilang gue kepanasan sama Pro 2. Tapi ternyata besok di hari Senin 27 Juli 2026 ini di semua wilayah akan berawan katanya. Jakpus, Jakut, Jakbar, Jaksel, Jaktim dan Kepulauan Seribu itu akan berawan aja. Jadi jangan lupa nih kamu bawa pelindung sinar UV kamu atau sunblock gitu ya. Dan pastinya jangan lupa bawa payung buat jaga-jaga aja, karena payung bisa melindungi juga dari sinar matahari dan hujan. Oke? Okay? Kalau gitu teman Pro 2, kalau menurut lo lebih enak hujan-hujan gitu atau lagi panas-panasan kayak gini nih teman Pro 2? Share pendapat kamu di 0811 800 105 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Los FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kamu pernah bermimpi gak teman Pro 2 kalau misalkan monopoli itu ada di dunia nyata gitu ya? Terus kayak lu bisa beli negara-negara yang lu mau, terus bikin apartemen atau rumah di sana, dan kalau jalan ada yang lewatin kena pajak dan apa segala macam gitu-gitu. Kayak seru deh teman Pro 2 kalau ada game show yang benar-benar main game monopoli. Dan bener nih, ini udah terjadi. Bakal digarap sama Netflix teman Pro 2. Dan dia pokoknya serial kompetisi Monopoly. Jadi kayaknya bakal gede banget gitu. Terus abis itu orang-orang pada main Monopoly. Dan nanti dijadiin series kejuaraan mungkin menurut gue ya. Dan lo tahu hadiahnya berapa? Hadiahnya itu sebesar 36 miliar rupiah teman Pro 2. Wow. Dan ini dicari 12 peserta yang akan bersaing di Monopoly Town Square ini. Dan sekarang castingnya lagi dibuka. Alias lagi proses pencarian peserta. Siapa tahu kamu mau ikut biar seru-seruan, dan pastinya nanti akan peserta yang ikut gitu ya, dia bakal ngumpulin duit, terus membeli properti, membangun aliansi, bernegosiasi, pokoknya seperti di Monopoly. Siapa nih yang jawab Monopoly di sini nih? Siapa tahu ada, ikutan deh, coba daftar. Siapa tahu menang, dan menang 36 miliar ya. Gue bagi 100 juta aja gak apa-apa.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuh Pro 2 sebentar lagi akan move on di jam 9. Well, teman Pro 2 di jam 9 ini ada sesuatu yang seru banget, yaitu ada Comic Con. Dan pasti kalau di Comic Con ini ada franchise favorit kita semua, yaitu adalah Marvel yang membajak stage gitu ya teman Pro 2 dan ngasih tahu upcoming project apa aja dari mereka. Dan ada satu nih yang benar-benar gue tunggu-tungguin banget, yaitu adalah Ghost Rider yang katanya bakal ada dan dibikin ulang teman Pro 2. Nanti gue bakal bahas semuanya literally semuanya abis ini teman Pro 2. Tapi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol ikut-ikutan dulu, bisa langsung merapat aja di 0811-800-105 dulu ya teman Pro 2. Share your thoughts, gimana menurut kamu di Comic Con Marvel tahun ini.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: Sobat Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut Om Pro 2 di jam 9 ini ya. Kita pengen ngebahas soal salah satu event yang kemarin terjadi dan ini seru banget Om Pro 2, yaitu adalah Comic Con dan Marvel maju ke depan gitu kan. Tiba-tiba dia nge-tease kalau misalkan ada Ghost Rider yang akan tayang di 2028 nanti. Ini keren banget sih itu Power 2. Karena Ghost Rider itu beneran ikonik itu ya. Waktu itu kan dimainnya sama Nicolas Cage. Dan emang premisnya seru banget. Dan kita berpikir kalau misalkan kayak Ghost Rider gak masuk MCU deh. Tapi ternyata masuk. Dan lo tahu siapa yang akan main menjadi Ghost Rider? Yaitu adalah the one and only Ryan Gosling. Keren banget. Emang dia punya muka mirip sama Nicolas Cage sih. Dan itu sampai itu ada beberapa event lagi yang terjadi gitu ya selain Ghost Rider. Ada pengumuman dari Black Panther 3 yang nanti akan dimainin sama David Johnson. Dia bakal the new Black Panther gitu ya teman-teman berdua. Pastinya di direct sama Ryan Coogler. Ya gak apa-apa. Buat ini the perfect actor to carry his legacy sih. Terus habis itu juga ada Robert Downey Jr. yang datang masuk ke stage. Dia akan menjadi Doctor Doom di Desember nanti. Terus habis itu banyak banget aktor-aktor yang lainnya. Ada Anthony Mackie, ada Chris Evans, ada wah banyak banget teman-teman berdua. Gue gak bisa nyebutin satu-satu ya. Paul Rudd dan segala macamnya. Dan tiba-tiba ada Ryan Reynolds yang tiba-tiba dia pakai baju Deadpool sama Bro 2 tapi nggak buka topeng sih, nggak tahu rekaman, nggak tahu itu beneran dia apa gimana ya sama Bro 2 ya. Ya pokoknya ngasih tahu deh beberapa project juga tadi kayak Ghost Rider sama Black Panther, terus abis itu juga ngasih tahu kalau Doomsday bakal kayak gimana gitu sih sama Bro 2. Keren. Gimana kamu nungguin banget nggak sama Bro 2? Coba kasih tahu gue ya.

Halo Sobat FM, Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Oke, kemarin udah ada info kalau Kanye West bakal datang ke Indonesia gitu ya. Dan bahkan bakal bawa panggung globe raksasa ya nanti ke Jakarta juga, teman Pro 2. Terus tiketnya ternyata udah di spill gitu ya. Bakal ada 8 kategori tiket yang dijual di tanggal 29 Juli. Berarti itu di hari, bentar. 29 itu hari apa sih? Hari Rabu besok gitu teman Pro 2. Oke, so ini tiketnya ada apa aja yang paling murah di 1,875 lah. Ini di cat 4A sama cat 4B. Terus ada yang 3.800, ada yang 2.800, ada yang 4.800. Itu semuanya di cat 1 sampai 4 ya yang gue sebutin barusan. Lumayan jauh sih gue lihat, cuman soalnya ini di GBK ya, gede banget sih teman Pro 2. Terus juga ada Superfans Festival. Superfans Festival itu adanya di bawah, itu harganya 5.850. Festival A sama Festival B seperti biasa ada di depan panggung gitu ya, depan stage, itu di harga 3.500. VIP-nya ada di 9.850, VIP West ada di 9 juta juga, Royal Suit ya itu udah beda cerita lah ya. Tapi pokoknya ya berarti dibanderol sekitar 1,9 sampai 9,8 juta teman Bro 2. Dan nanti bakal dijual semuanya di tanggal 29 Juli. Aduh, gue mix feeling banget soalnya kondisi keuangan lagi bakri ya, alias lagi kurang. Tapi 1,9 udah mahal sih masuk tiketnya sih teman Bro 2. Cuman kalau misalkan lo ada yang mau beli sih, boleh sih kabarin gue teman Bro 2. Gue pengen tahu lo ngambil tiket apa dan atau di festival apa gitu teman Bro 2. Cuman aduh, mahal banget. Boleh deh beliin gue satu, gue temenin, gue anterin, gue jemput. Coba share sama gue teman Bro 2 siapa yang ikut. Kalau lo ikut bisa langsung share sama gue di 0811 800 105 ya.

0: tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

Halo semua FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Semakin dekat ke konsernya The Weeknd di Jakarta ya teman Pro 2, yang akan terjadi di tanggal 26 dan 27 September di JIS Jakarta International Stadium, teman Pro 2. Siapa nih yang udah beli tiketnya? Coba kasih tahu gue teman Pro 2, lu duduk di mana. Tapi ada salah satu fun fact lagi tentang The Weeknd ya teman Pro 2. Apalagi itu terjadinya di bulan ini gitu ya. Tepat 15 tahun yang lalu, The Weeknd melakukan penampilan live perdananya, atau dia di panggung pertamanya ya teman berdua, itu di Mod Club Toronto. Dan pastinya 15 tahun kemudian dia menjadi musisi sukses gitu teman berdua. Cuma gue penasaran deh, gimana ya perasaan dia? Apakah dia deg-degan, lagu apa yang dia bawain teman berdua? Menurut lo gimana kadar kedeg-degannya The Weeknd pada saat panggung pertama? Coba kasih tahu gue.

0: Seberapa pentingnya sih laut buat Indonesia?
1: Penting banget lah, soalnya sebagian besar wilayah Indonesia itu laut.
0: Iya ya, bahkan 2/3 wilayah kita tuh lautan. Laut itu kaya banget loh, bukan cuma soal ikan, tapi juga budaya, ekonomi, dan lingkungan.
1: Nah, cakep. Bener banget tuh, banyak banget orang yang hidup dari laut. Mulai dari nelayan, pariwisata, sampai sumber makanan dan oksigen juga dari sana.
0: Makanya penting banget kita jaga laut. Jangan asal buang sampah, jangan ambil hasil laut sembarangan, dan dukung zona konservasi, bener gak?
1: Yap, setuju. Karena laut bukan tempat buang masalah, tapi sumber kehidupan.
0: Laut adalah jantung Indonesia. Yuk, jaga bersama untuk hari ini dan nanti.

Oke, soal 5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tuh Pro 2 sebentar lagi kita akan move on ke Pro 2 Hitlist malam. Saatnya kamu request lagu-lagu favorit kamu. Cuman di malam hari ini aja. Pastinya kamu bisa ikutan di WhatsApp 0811-800-105 atau ke Instagram di @pro2fmjkt, teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja ikutan sekarang juga. Nanti deh di jam 10 aja biar gue bakal baca-bacain gitu. Tapi kalau mau yang nyolong start ya udahlah, gak apa-apa nanti, tapi gue masukinnya di jam 10 ya. Kalau gitu langsung ikutan sekarang juga.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosok FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Oke teman Bro 2, sekarang waktunya request. Sekali lagi gue ingetin, langsung aja merapat 0811-800-105. Pastinya ikutan di WhatsApp sekarang juga teman Bro 2. Lagu-lagu apa aja yang kamu pengen request? Ini udah ada beberapa yang udah request juga, so langsung gue puterin sekarang juga teman Bro 2. Jadi jangan kemana-mana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Pastinya masih menunggu request-request kamu, teman Pro 2. Dan pastinya udah gue masukin juga beberapa request spesial buat kamu. Tapi ini gue sambil menunggu juga, teman Pro 2. Kita pengen sedikit ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Kalau misalnya nih, ini ada salah satu studi yang bikin gue jadi bertanya-tanya, apakah ini benar atau enggak. Studinya bilang gini, pria ternyata lebih prioritaskan sifat daripada kecantikan dalam mencari pasangan, teman Pro 2. Waduh. Nah makanya gue pengen nanya juga, teman Pro 2, apakah lo tipe orang yang mencari sifat atau memprioritaskan sifat daripada kecantikan? Atau jangan-jangan sebaliknya, kamu pengen yang udah cantik aja sifatnya nanti dulu, teman Pro 2. Kalau gue rada susah sih. Gue pengen yang cantik, tapi sifatnya gue juga suka gitu. Tapi ya sifat dulu sih, tapi juga cantik. Gimana dong? Gue juga bingung. Ya teman Pro 2, kasih tau berbuat kamu 0811 800 105 ya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Halo, FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama Davi Prada nemenin kamu di malam hari ini. Well, masih juga pastinya nungguin request kamu di Pro 2 Hitlist malam. Dan pastinya teman Pro 2 jangan lupa ya, buat tidur yang cukup gitu ya. Kalau bisa kualitas tidurnya okay gitu. Meskipun kamu tidur malam tapi mungkin bisa bangunnya lebih siang. Tapi jangan lupa sholat subuh juga teman Pro 2 ya. Karena ini ada studi lagi. Kalau misalkan orang dengan kualitas tidur yang buruk cenderung lebih sulit atur berat badan. Sama kayak gue, makanya badan gue gendut banget. Ini teman Pro 2. Tapi ternyata ini memang hubungan antara tidur sama berat badan ternyata tuh beneran jalan dua arah. Jadi bukan cuma tidur yang ngaruh ke berat badan, tapi juga sebaliknya. Semakin buruk kualitas tidur, semakin sulit juga kita jaga berat badan. Tapi semakin sulit kita jaga berat badan, kita akan lebih susah jaga kualitas tidur. Jadi siklusnya nggak berhenti-berhenti. Dan ini kenapa kualitas tidur itu penting banget dalam kesehatan. Ya udah, pokoknya nanti gue selesai siaran sih langsung tidur ya teman Pro 2. Dan pastinya bangunnya juga kalau bisa yang kualitasnya okay juga. Kalau kamu sering begadang apa enggak teman Pro 2? Kalau dengerin ini mungkin lagi begadang nih berarti.

1.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ditemani sama gue Davi Prada. Tapi sayang sekali sebentar lagi akan move on ke jam 11. Jangan takut, karena di jam 11 masih ada lagu-lagu nonstop yang bakal gue puterin spesial buat kamu. Dan sorry-sorry nih kalau misalkan playlist kamu ternyata belum bisa gue puterin di malam hari ini ya. Pasti ikut lagi besok, ada Pro 2 Hitlist masih ada di jam 10 pagi. Nanti sama penyiar favorit kamu yang lain ya. Maaf-maafin juga kalau gue ada salah-salah kata yang disengaja ataupun enggak. Cuman pengen ngehibur aja. Yo wes, kalau gitu nama gue Davi Prada, cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin, 27 Juli 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, kita lagi bersama Kangga pagi hari ini tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, untuk edisi hari Senin. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Seperti biasa, satu jam ke depan bakal ada lagu-lagu seru yang bakal Kangga puterin sampai jam 6. Dan nanti juga bakal ada tausiah dari Ustadz Banu, jadi jangan kemana-mana ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada sebuah potongan ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kenapa berlomba-lomba dalam kebaikan ini penting? Karena sejatinya hidup kita ini adalah ladang untuk kita menanam yang nanti buahnya akan kita nikmati pada kehidupan kita setelah kematian, di alam kubur, di alam barzah, dan insya Allah di alam akhirat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam sejarah Islam ada kisah lomba kebaikan antara dua orang yang luar biasa, yaitu dua sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Suatu ketika kaum muslimin sedang sangat membutuhkan bantuan, Nabi mengumumkan siapa yang bisa membantu menyelesaikan masalah kaum muslimin, maka Allah janjikan kepadanya surga. Maka datanglah Umar dengan membawa harta yang sangat banyak, yang itu adalah setengah hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah ketika menyampaikan harta itu, "Wahai Umar, ini banyak sekali, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Umar mengatakan semisal dengan itu. Jadi setengah yang di rumah, setengah yang diantar. Teman-teman, pada waktu itu semua harta terlihat ya, emas, koin perak, karena belum ada, belum dalam satuan nanobait uang kita. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang datang juga membawa harta yang sangat banyak. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Abu Bakar, Masya Allah sebanyak ini, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasulnya." Artinya semua liquid asetnya, semua harta yang bisa bergerak diserahkan fisabilillah. Dahsyat sekali. Maka Umar bergumam, "Berat sekali mengalahkan Abu Bakar." Ada sebuah kisah lain. Satu hari ada seorang wanita tua yang sangat membutuhkan support. Umar datang menawarkan bantuan. "Wahai nenek, kamu gak usah sibuk bekerja, biar saya yang nanggung semua kebutuhan kamu." Nenek itu mengatakan, "Terima kasih, alhamdulillah sudah ada yang menjamin kebutuhanku." Umar penasaran, siapa orang itu? Maka beliau mengintai kehidupan nenek itu dan dia tahu ternyata yang menjamin kehidupan nenek itu, yang mengantarkan karung berisi gandum, kemudian mengantarkan kurma ke rumah, itu adalah sosok yang tinggi kurus bernama Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan dua-duanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, Abu Bakar fil jannah wal Umar fil jannah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga menjadi hikmah buat kita. Mari bersemangat dalam berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan pernah mau kalah dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yes, check.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bersama Angga.
0: Info Pro 2.
1: Pihak promotor resmi merilis daftar harga tiket konser Kanye West di Jakarta Ye Live Indonesia yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 24 Oktober 2026. Konser Kanye West pertama Indonesia tersebut adalah untuk mendukung album studio ke-12-nya, Bully, di 2026 dan sudah mulai dipromosikan sejak April 2026.
0: Info Pro 2.
1: Timnas Indonesia bakal mengawali kiprahnya Piala AFF 2026 dengan melawan Kamboja Senin. Lantas siapa kapten tim yang ditunjuk pelatih John Herdman? Karena absennya Jai Ijaz di Piala AFF 2026 membuat posisi kapten jadi tanda tanya. Ada Tom Hai, ada Mark Lock, ada Rizky Ridho yang mungkin bisa dipercaya mengemban tugas sebagai pemimpin di lapangan.
0: Info Pro 2.
1: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro FM Jakarta.
0: Info Pro 2.

Selamat siang FM Radio Jakarta. Masih bersama gue Angga ya, nemenin lo di Spider pagi hari ini. Udah hari Senin lagi dan sudah di akhir Juli. Aduh. Ya udah akhir Juli itu bawaannya, aduh, udah bentar lagi Agustus ya gak sih. Masih udah mulai hingar-bingarnya untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan yang keberapa? 81 ya, 17 Agustus nanti. Gue cuma mau ngasih semangat lo aja yang hari ini memang sudah bersiap untuk beraktivitas di hari Senin. Walaupun ini udah akhir bulan, buat yang udah gajian pasti happy banget ya, karena mungkin wow, reload lagi gitu ya. Yang gajian tanggal 1 masih panjang perjalanan. Yang penting bisa seru-seru sama gue sampai nanti jam 10 ya, bareng sama lagu-lagu yang kayak yang satu ini, yang mudah-mudahan bisa bikin lo semangat menuju ke tempat aktivitas. Bisa itu kantor, bisa sekolah, bisa juga kampus atau manapun juga pokoknya. Yang jelas ada Niji, Hapus Aku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama gue Angga dan juga tentunya masih di Sepada selamat pagi teman Pro 2 ya. Gue lumayan kedistrik sama tadi pagi yang lihat postingan-postingan sosial media tentang ada sedikit keributan gitu ya. Gak sedikit sih, lumayan banyak sih itu. Apa ya, bentrok lah ya, bentrok antar warga di Jakarta. Walaupun gue belum bisa kasih tahu detailnya seperti apa karena juga belum ada keterangan resmi kayaknya ya. Gue cuma pengen bilang ya, di masa seperti sekarang kayaknya memang kita tuh harus lebih bersatu gitu ya. Gue nggak tahu sih ya, beberapa waktu ini tuh banyak postingan-postingan yang kayak ada emosi gitu ya. Sampai yang gue lihat ada soal maling ayam yang dia ada di Bali kalau nggak salah ya, yang meninggal gitu. Itu kan seperti kayak ada amarah gitu, ada sesuatu yang dilampiaskan kepada seseorang. Kayak juga tadi yang gue lihat terjadi di Matraman itu kan juga mungkin ada satu kesalahpahaman mungkin ya, yang membuat akhirnya dari satu kubu atau satu kubu lainnya itu menjadi terprovokasi sampai akhirnya melakukan hal-hal yang anarkis gitu. Semoga itu gak kejadian lagi. Semoga kita bisa lebih menahan diri ya gak sih teman berdua. Maksud gue kalau lebih bisa damai, tidak ada korban. Karena pasti yang kalau misalnya ada korban yang rugi itu kita sendiri juga gitu. Walaupun sampai akhirnya ada yang meninggal lah, terus sampai ada yang harus bertanggung jawab karena meninggalnya itu, itu kan pasti jadi salah satu yang harus bisa dihindari supaya kita bisa jadi Indonesia yang tetap bersatu, Indonesia yang tentunya bisa jadi apa ya, jadi the citizen of work yang benar-benar saling tepo saliro yang mendulu tuh. Ada yang masih ingat gak ya tepo saliro, maksudnya saling tenggang rasa, jadi nggak ada lagi ribut-ribut, nggak ada lagi emosi sesaat yang akibatnya tuh fatal. Walaupun mungkin itu terkesan sederhana, tapi gue yakin juga itu bisa jadi sesuatu yang bermakna ya untuk persatuan Indonesia. Ayo, yang ribut, yang ribut.

Selamat siang FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Angga yang nemenin lo di sepeda pagi hari teman Pro 2. Udah mulai kelihatan ada cahaya-cahayanya di jendela ya. Jadi buat lo yang hari ini udah mulai di jalan atau itu di jalan ya. Gue mau kasih perakiran cuaca untuk hari ini teman Pro 2 dari BMKG.go.id. Di beberapa wilayah Jakarta hari ini, untuk Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Timur, semuanya rata kayaknya. Diperkirakan bakalan berawan. Suhunya lumayan panas, hari ini ada yang sampai 35 derajat Celcius loh di Jakarta Selatan. Jadi kemarin juga gue berasa lumayan hot sih, walaupun berawan gitu ya, tapi tetap berasa panas. Jadi buat lo yang on the way di jalan, pokoknya hati-hati. Dan juga yang hari ini naik langsung, jangan lupa pakai sunscreen biar gak gosong ya. Pengen tahu kira-kira seperti apa cuaca di kota lo bisa langsung cek aja di bmkg.go.id.

Selasa 52 Jakarta, ada Eat Gitev dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Prepare dan prepare itu memang harus dilakuin banget ya, di segala hal kegiatan yang lo mesti lakuin hari ini. Jangan sampai hari ini ada meeting tapi lo lupa bawa laptop gitu. Puyeng gak tuh? Tiba-tiba lo harus present, tiba-tiba aduh laptop ketinggalan lagi. Atau jangan cuma laptop yang ketinggalan ya, misalnya yang ketinggalan tuh chargernya gitu. Waduh, udah ditepu yang harus keluar budget lagi buat ngirim Gojek, GoSend gitu ya sih. Dan seperti biasa di hari Senin ini juga bakalan gue yakin rame gitu ya jalanan. Jadi gue nanti bakalan gue kasih satu apa info traffic ya. Seperti biasa dari MC Polri yang nanti bakalan kasih laporannya, update-nya seperti apa. Jadi tungguin aja. Dan gue masih bakalan menunggu sampai jam 10 teman perdua. Dan jam 8 nanti bakalan ada memotoru. Ada morning-morning topik seru. Topiknya apa kira-kira? Sabar, nanti masih bakalan gue siapin. Lo siap-siap aja nanti buat WhatsApp di 0811-800-105 ya. So, don't go anywhere, tetap di Sepada. Selamat pagi teman berdua.